Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna, di mana kita masih berada pada pasal yang ketiga yang menjelaskan tentang dalil-dalil penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan kita telah sampai pada kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat yang telah kita baca yaitu zahir an-nusus ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani. Makna zahir dari nas-nas adalah yang tergambar pada benak dari makna-maknanya, ya, makna nas tersebut. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa zahir nusus ini, na'am, maknanya berbeda bihasabi asyak, tergantung konteks kalimat, atau ketika disandarkan kalimat tersebut, atau sesuai susunan, tergantung susunan dari kalimat tersebut. Dan beliau rahimahullah telah menyebutkan contoh kepada kita. Maka kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, haitsu yaqul, idza taqarrara hadza فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. Jika telah tetap dan pasti penjelasan ini, maka zahir dari nas-nas sifat, zahir makna dari nas sifat, baik dari ayat maupun hadis, adalah ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani, yaitu makna yang langsung tergambar di dalam benak seorang hamba saat membaca nas sifat tersebut. Wa qad inqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam, dan manusia dalam masalah ini terbagi menjadi tiga golongan. Manusia dalam masalah ini, yang terkait dengan menyikapi zahir nusus, terbagi menjadi tiga golongan. Al-qismul awal, golongan yang pertama, man ja'alu zahiral mutabadira minha ma'nan haqqan yaliqu billahi azza wa jal. Yaitu mereka yang menjadikan makna zahir yang tergambar pada benak mereka posisikan, mereka jadikan sebagai makna yang hak, makna yang benar. Yaliqu billahi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Wa abqaudila lataha ala dhalik.

dan mereka menetapkan kandungan makna dari zahir nas tersebut dengan makna yang hak pula. Nah, wahaulahumus salaf, dan mereka ini adalah as-salafus saleh, generasi pendahulu kita yang terbaik di dalam beragama. Mereka menetapkan makna zahir dari nususus sifat dengan makna yang hak, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Lalu mereka biarkan makna tersebut. Mereka tetapkan makna tersebut. Inilah prinsip dan madhab as-salaf di dalam menyikapi zahir dari nusus as-sifat. Qala ijtama'u ala ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Mereka adalah kaum salaf yang ijtama'u, yang mereka berkumpul, bergabung bersama-sama di atas prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Walladzina la yasduqu laqabu ahli sunnati wal jama'ah illa alaihim, dan mereka inilah yang paling tepat, paling layak untuk mendapatkan gelar ahlus sunnati wal jama'ah. Tidak ada kelompok yang paling pantas, paling berhak dengan gelar ahlus sunnati wal jama'ah melainkan generasi salaf dari kalangan sahabat, wa tabi'in, wa tabi'it tabi'in, wa immati al-hadith man ba'dahum. Para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, para immatil muhaddithin yang datang setelah mereka dan mengikuti jejak mereka dengan baik. Mereka inilah orang-orang yang lebih pantas dan berhak untuk menyandang gelar ahli sunnah as-salafiyin. Nah, ini kelompok yang pertama, yaitu as-salaf, di dalam menyikapi zahir nusus dengan penyikapan yang benar. Mereka memaknakan makna zahir dengan makna yang hak, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika mereka membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka mereka tetapkan dengan makna yang hak dari ayat ini. Mereka katakan bahwasanya ayat ini fihi isbat sifati al-wajh lillahi tabaraka wa ta'ala. Makna wajah, yakni secara zahirnya, yaitu wajah yang pantas bagi Allah sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahallahu ta'ala, wa qad ajma'u ala dhalika kama naqalahu Ibnu Abdul Barr faqal, dan as-salaf telah berijma' di dalam menetapkan makna zahir yang hak dari nas-nas sifat sebagaimana yang telah dinukil ijma' tersebut oleh al-imam al-hafidh Ibnu Abdul Barr. Faqala ahlus sunnati mujmi'una ala al-iqrari bis sifatil waridati kulliha fil Qur'anil Karim was sunnah wal imani biha wa hamliha ala al-haqiqati la ala al-majaz إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا نعم يحدون فيه صفة محصورة. Kata Imam Al-Hafid Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, qala ahlu sunnah mujmi'un, ahlu sunnah telah sepakat, alal iqrari bis sifat, dalam menetap kan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala al-waridati kulliha fil Qur'an al-Karim was sunnah, sifat-sifat Allah yang telah datang penyebutannya di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah yang sahihah, wal imani biha,
dan juga mereka Ahlus Sunnah telah sepakat untuk beriman kepada sifat-sifat Allah, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang khusus, sifat-sifat yang mulia yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa hamliha 'alal haqiqati, dan juga salafus saleh telah sepakat untuk menetapkan makna sifat-sifat tersebut secara hakiki, bukan secara majazi. Ya, sifat itu sifat yang hakiki, hakikatan. Sifatus sama', sifatul basar, sifatul ilm, sifatul al-wajah, sifatul yadain, sifatul ainain, sifatul nuzul, dan seterusnya.

secara hakiki, bukan secara majaz. Ya, secara hakiki bukan majazi. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik. Hanya saja as-salaf tidaklah menetapkan hakikat dan bentuk dari sifat-sifat tersebut. Tidak menetapkan hakikat dan bentuk dari sifat-sifat Allah. Tidak menetapkan misalnya tangan Allah demikian dan demikian, wajah Allah bentuknya demikian, pendengaran Allah bentuknya demikian. Ini tidak dilakukan oleh ahlu sunnah. Karena memang hakikatu sifatillah, hakikat dari sifat-sifat Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah semata satu-satunya yang mengetahui hakikat sifat-sifatnya. Wala yahudduna fihi sifatan mahsura, dan juga as-salaf tidaklah membatasi pada sifat-sifat tersebut. Ya, ahlu sunnah tidak membatasi sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala bahwa sifatnya hanya terbatas sekian dan sekian. Tidak. Tapi ahlu sunnah salafus salih, mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan bilangan atau jumlah yang banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, demikian penukilan Syekh Al-Utsaimin terhadap ucapan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr tentang ijma' as-salaf di dalam menetapkan makna zahir dari sifat-sifat Allah dan ditetapkan dengan makna yang hak bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yaqulul mu'allif rahimahullah wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi kitabi ibtalu at-ta'wil. Dan berkata al-imam al-qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya Ibtal at-ta'wil, qala la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar wala at-tashaghulu bi ta'wiliha wal wajibu hamluha ala zahiriha wa annaha sifatullahi la tushbihu sifatil sifati sa'iril mausufina biha min al-khalqi wa la ya'taqidu at-tashabbuha fiha lakin ala ma ruwiya 'anil Imam Ahmad wa sa'iril a'immah. Kata Imam Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, tidak boleh menolak berita-berita ini, itu berita dari Allah dan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan sifat-sifat bagi Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh ditolak. Kenapa? Karena memang beritanya benar. Datang dalam ayat, datang dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga tidak boleh bagi seorang pun untuk menolak sebuah dalil, sebuah berita yang jelas sumbernya dan sah penukilannya. Wala tashagul bita'wiliha, jangan pula sibuk untuk mentakwil maknanya. Jangan sibuk mentakwil makna sifat-sifat Allah dengan makna ini, makna itu, yang tidak sesuai dengan makna zahirnya. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, sikap yang wajib adalah membawa dan memaknakan makna sifat-sifat tersebut secara zahirnya. Ini wajib. Kalau wajah dimaknakan wajah, tangan dimaknakan tangan, turun dimaknakan turun, wakada dimaknakan dan ditetapkan secara zahir. Wa annaha sifatullah, dan bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat Allah. La tushbihu sifati sa'iril mausufina biha minal khalqi, yang mana sifat-sifat Allah sama sekali tidak serupa atau sama dengan sifat-sifat seluruh makhluk yang disifati. Ya, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Wala ya'taqidu at-tashbih fiha, jangan pula meyakini adanya keserupaan pada sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Lakin ala ma ruwiya 'anil Imam Ahmad wa sa'iril a'immah, akan tapi yang benar adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga dari seluruh para a'immah, bahwa wajib untuk menetapkan sifat-sifat Allah.

Allah secara zahirnya. Ya, menetapkan sifat-sifat Allah dengan makna zahir. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah naqala dzalika an Ibni Abdul Bar wal Qadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatwa al-Hamawiyah. Dinukil pernyataan ini dari Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar dan juga Al-Imam Al-Qadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatwa al-Hamawiyah halaman 87 sampai 89 juz yang kelima min Majmu'il Fatawa Ibnu Qasim. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah wa hadha huwa al-madhhab as-sahih. Dan inilah madhab yang benar. Wat-tariqul qawimul hakim, dan ini pula cara atau metode yang lurus dan yang lebih bijak. Ya, yaitu apa? Menetapkan makna zahir dari ayat-ayat sifat apa adanya secara zahirnya, tidak mentakwilnya, tidak mentahrifnya. Namun tidak pula menetapkan hakikat dari sifat-sifat tersebut. Qala wa dzalika liwajhain. Hal itu karena dua alasan. Yani alasan, dua alasan yang akan disebutkan al-muallif rahimahullah tentang benarnya madhab ahlus sunnah, madhabus salaf di dalam menyikapi zahir an-nusus, menyikapi makna zahir dari nas-nas sifatillahi ta'ala. Wadhalika liwajhain. Al-wajhul awal, sisi pandang yang pertama atau alasan yang pertama, annahu tatbiqun tamun lima dalla alaihil kitab wa sunnah min wujubi al-akhdhi bima jaa'a fihima min asma'illahi wa sifatihi kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi'ilmin wa insaf. Yang pertama, bahwa hal itu merupakan tatbiqun tam, realisasi yang sempurna terhadap makna yang ditunjukkan oleh Al-Kitab wa Sunnah berupa kewajiban mengambil dan berpegang dengan apa yang ada dalam Al-Kitab wa Sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kama ya'lamu dhalika, sebagaimana hal itu diketahui oleh orang yang mempelajari, mencermati, mengkaji Al-Quran dengan ilmu dan sikap insaf. Nah, ini sisi yang pertama atau alas yang pertama yang menunjukkan bahwasanya madhabus salaf, madhab ahlus sunnah tentang zahir, makna zahir dari nas-nas sifat, yaitu bahwa ini merupakan realisasi atau perwujudan sempurna dari apa yang ditunjukkan, dijelaskan oleh Alkitab wa Sunnah. Yaitu apa? Kewajiban berpegang dengan Al-Quran wa Sunnah dan berpegang dengan nas-nas yang menyebutkan dan menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Taib qala Syekh Al-Utsaimin kama fi syarhihi, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan alasan yang pertama ini, qala man ta'ammala madhhab ahli sunnah. Barang siapa yang mengkaji dan mencermati madhab ahli sunnah, wajadahu mutabiqan lima dalla alaihi alkitab wa sunnah, maka dia akan mendapati bahwasanya madhab ahli sunnah selaras dengan apa yang ditunjukkan oleh alkitab wa sunnah. Walakin yashtaritu liman tatabba'a madhhab ahli sunnah, dipersyaratkan bagi, au yashtaratu liman tatabba'a madhhab ahli sunnah, dipersyaratkan bagi siapa saja yang mengkaji dan mempelajari madhab ahli sunnah, wa ta'ammuluhu ayyakuna bi'ilmin wa insaf, hendaklah dia melakukannya dengan ilmu, atas dasar ilmu dan sikap sportif, insaf. Nah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena perasaan, bukan karena asabiyah, bukan, tapi karena ilmu, ingin mengetahui dengan baik, dengan benar, dan juga karena sikap insaf. Qala rahimahullah, faman kana jahilan fa innahu la yumkinu an ya'rifa mutabaqata ahli sunnati lil kitab wa sunnah. Maka barang siapa yang jahil,
ya jahil dia, maka sungguh dia tidak mungkin mengetahui keselarasan, kesesuaian Ahlus Sunnah dengan Alkitab wa Sunnah. Liannahu jahil, karena dia jahil. Wal jahilu la ya'rifu anna hadzal madhhaba mutabiqun lima dalla 'alaihi alkitab wa sunnah. Orang yang jahil, dia tidak akan mengetahui bahwasanya madhab ini, madhab Ahlus Sunnah, adalah madhab yang selaras, cocok, sesuai dengan kandungan dari Alkitab wa Sunnah. Wa man ta'ammala madhhab ahli sunnah, dan barang siapa yang mengkaji, mempelajari madhab ahli sunnah, bighairi adlin wala insaf, tanpa sikap adil, tanpa sikap insaf, fa innahu sayukabir, maka dia akan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Wa yaqul, dia akan menyatakan Alkitab wa Sunnah la yadullani ala hadza, Al-Quran dan Sunnah tidak menunjukkan tentang hal ini. Wa yaqul antum ya ahla sunnah taqulun, maka mereka akan mengatakan, kalian wahai ahlu sunnah mengatakan, innallaha au inna lillahi wajhan, bahwasanya Allah memiliki wajah. Wal Quran yaqul laisa kamitslihi syai'un, sementara Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa atau semisal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza asbattum anna lillahi wajhan faqad ja'altum lillahi mathalan, apabila kalian menetapkan bagi Allah wajah, sungguh kalian telah menjadikan bagi Allah permisalan. Naqul, maka kita katakan, hadzal qa'il ghairu munsif, yang mengucapkan ini dia adalah seorang yang tidak sportif, tidak adil. Wa idza qulna lahu, jika kita katakan kepada dia, kepada Al-Qa'il, hal laka wajhun, apakah kamu punya wajah? Fa sayaqul na'am, dia akan menjawab, iya, aku punya wajah. Naqulu lahu, kita pun mengatakan kepadanya, wa halil himar wajhun, apakah keledai juga punya wajah? Fa sayaqulu, maka dia akan menjawab, na'am. Fa in qulna lahu, jika kita katakan lagi kepadanya, hal wajhuka ka wajhil himar, apakah wajahmu itu sama dengan wajah keledai? Fasaya qulula, tentunya dia akan menjawab tidak. Ya, tentu dia akan menjawab apa? Tidak. Tak mungkin dia akan menyatakan, na'am, wajahku sama dengan wajah keledai. Enggak. Dia akan menjawab tidak. Fa innal insan faddalahu Allahu azza wa jalla ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dia akan menyatakan sunya. Manusia Allah lebihkan di atas seluruh makhluk dengan beberapa kelebihan. Fa kaifa yushbihu wajhu biwajhil himar? Lalu bagaimana mungkin wajahnya sama atau serupa dengan wajah keledai? Naam. Fa naqulu, maka kita katakan, man arafa hadzal farqa baina wajhil insan wal himar? Siapa yang mengetahui perbedaan antara wajah manusia dengan wajah himar, falabudda ay ya'rifal farqa baina wajhir rahman wa wajhil insan, maka pasti dia akan bisa mengetahui adanya perbedaan antara wajah ar-rahman Allah dengan wajah insan. Wa hina idzin naqul, maka di saat itu kita katakan kepadanya, lillahi wajhun la yushbihu wujuhul makhluqat, Allah memiliki wajah yang tidak sama atau tidak serupa dengan wajah-wajah makhluk. Fa wajhu ta'ala yaliqu bihi wa bijalalihi wallahu alam, maka wajah Allah sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya, wallahu alam. Naam. Fa hadha huwa alwajhul awwal, ini adalah alasan yang pertama, mimma yadullu ala anna madhhab salaf mutabiqun lima dalla 'alaihi alkitab was sunnah, yang menunjukkan bahwasanya madhab salaf selaras dengan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab wa Sunnah. Walakin laisa kullu au laisa kullu ahadin ya'rifu annahu mutabiqun illa idza kana dza adlin wa ilmin, akan tapi tidak semua orang akan bisa mengetahui keselarasan, kecocokan madhabus salaf dengan kandungan dari Alkitab wa Sunnah kecuali bagi orang yang adil, jujur, sportif, berilmu dalam mencari kebenaran. Kemudian asani yang kedua,
Kemudian yang kedua, ayyuqal innal haqqa imma ayyakuna fima qalahu salaf au fima qalahu ghairuhum. Dikatakan bahwa kebenaran bisa jadi ada pada pernyataan salaf atau ada pada pernyataan selain salaf. Ada dua kemungkinan. Apakah kebenaran itu ada pada ucapan salaf atau ucapan selain salaf. Wasani batil. Kemungkinan yang kedua ini batil. Kenapa? Li'annahu yalzamu minhu ayyakuna salaf minas sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan au zahiran. Kemungkinan yang kedua batil. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah kaum salaf dari generasi sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik berbicara dengan kebatilan, baik secara sarahatan, terang-terangan dan jelas, atau yang dipahami dari ucapan mereka. Walam yatakallamu maratan wahidatan la tasrihan wala zahiran bil haqqi alladhi yajibu i'tiqaduh. Dan mereka salaf belum pernah mengucapkan walaupun sekali kebenaran, baik secara saraha ataukah yang dipahami dari ucapannya. Alladhi yajibu i'tiqad, yang wajib untuk diyakini. Wa hadha yastalzimu an yakunu imma jahilin bil haqqi wa imma alimina bihi lakin katamu. Maka na'am, kemungkinan ini yang kedua bahwasanya as-salaf yatakallamu bil batil ini na'am berkonsekuensi bahwa salafus saleh mereka orang-orang yang jahil terhadap kebenaran, atau mereka orang-orang yang tahu tentang kebenaran tapi mereka sembunyikan, artinya mereka khianat. Wa kilahuma batil, dan kedua kemungkinan ini batil. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum, maka kelaziman atau konsekuensi jika batil maka yang dijadikan sebagai kelaziman itu juga batil. Fa ta'ayyana ayyakunal haqqu fi ma qalahu salaf duna ghairi, maka di sini dipastikan dan ditetapkan bahwa kebenaran itu ada pada ucapan pernyataan salaf bukan selain dari as-salaf. Demikian ini penjelasan terkait dengan jenis yang pertama dari manusia saat menyikapi zahir nusus as-sifat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya biiznillah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.